0: Anto.
1: Di itu rumah orang kau dalam kasar banyak jauh, di dalam kau tomar kau mudah lo. Okey. Dalam ketamu. Armanan di dalam ketamu. Orang jauh semua tidak mau buat yang sama dia nak main bulan dia. Bulan di kau jangan lebih dia, lebih jadi mau. Kalau dia mau dokter, saya kerana kerja kita nak buat sekarang. Mereka memang buat mata di kau kembali.